8 Oktober merupakan hari khusus untuk memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang diawali pada tahun 2018 yang disetujui oleh Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Sahabat Pulta Tuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Kok paginya dingin banget ya?
1: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Lebar kurai. Pikun ubur segar aman dan biasa. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
5: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
4: IKD? Apaan lagi tuh?
5: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
4: Terus cara daftarnya gimana tuh?
5: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
4: Nah, kalau nggak sempat datang?
5: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
6: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
5: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.
7: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-41 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya yang baru saja stay tune ya, selamat bergabung. Dan satu tips sahabat Multatuli untuk Anda semuanya, apa ini? Kulit kering atau dehidrasi ya, ada beberapa perbedaannya dan cara untuk mengatasinya juga sahabat Multatuli. Karena kulit yang terasa kasar, tertarik atau mudah mengelupas seringkali langsung disebut dengan kulit kering ya. Pernah dong semuanya ngalamin ya. Padahal kondisi ini juga dapat berkaitan dengan kulit yang mengalami dehidrasi. Keduanya memang sama-sama dapat membuat wajah terasa tidak nyaman, tetapi istilahnya memiliki makna yang berbeda. Kulit kering umumnya merujuk pada jenis kulit yang menghasilkan sebum lebih sedikit, sedangkan kulit dehidrasi menggambarkan kondisi ketika kulit kehilangan atau kekurangan air. Dan dikutip dari American Academy of Dermatology, kulit yang sangat kering dapat kehilangan banyak kelembaban sehingga tampak dehidrasi. Tandanya dapat berupa kulit yang terasa kering, garis-garis halus yang terlihat lebih jelas, serta munculnya rasa gatal. Kulit kering juga dapat menyebabkan tekstur kulit menjadi kasar, mengelupas hingga pecah-pecah. Dan jenis kulit kering berkaitan dengan produksi sebum yang rendah. Oleh karena itu, seseorang dengan kulit yang berminyak sekalipun tetap dapat mengalami kondisi kulit yang kekurangan air. Dengan memahami perbedaan ini, perawatan kulit sebaiknya tidak hanya berfokus pada menambah minyak, tetapi juga membantu menjaga dan mempertahankan kelembaban kulit. Dan mengenali ciri-ciri kulit kering dan kulit mengalami dehidrasi. Membedakan kulit kering dan kulit dehidrasi juga dapat dimulai dengan memperhatikan bagaimana kulit terasa dan terlihat. Dan kulit kering sebagai tipe kulit cenderung terasa kasar, kencang atau bersisik karena produksi minyak alami yang lebih sedikit. Kondisi ini juga dapat berlangsung lebih lama dan membutuhkan perawatan, juga membantu menjaga kelembaban sekaligus mendukung lapisan perlindungan kulit. Dan sementara kulit dehidrasi lebih berkaitan dengan kurangnya air pada kulit dan mengalami tipe kulit yang wajah pecah-pecah ya, atau terasa kencang setelah dibersihkan, tampak kusam atau membuat garis-garis halus terlihat lebih menonjol. Ada beberapa sahabat Multatuli kulitnya bahkan terlihat berminyak tetapi tidak nyaman dan kulitnya kenyal karena mungkin kondisi lingkungan seperti udara kering, paparan cuaca tertentu, atau kebiasaan perawatan yang terlalu keras dan dapat memperburuk kehilangan kelembaban pada kulitnya. Karena ciri-cirinya juga dapat tumpang tindih, sebetulnya jangan hanya mengandalkan satu tanda untuk menentukan kondisi kulit. Jika kulit terus mengelupas, pecah-pecah, bahkan gatal atau mengalami iritasi yang menetap, pertimbangkan berkonsultasi dengan dokter kulit. Dan kondisi tertentu seperti eksim yang juga dapat menimbulkan gejala yang menyerupai kulit kering ya. Ada beberapa cara ya sahabat Multatuli merawat kulit kering agar tetap lembab dan juga nyaman. Tapi nantikan tipsnya, jadi tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Pergi Wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Pikun ubulah segar aman dan nyaman. Mulai harimu dengan semangat.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multa tuli FM. Bersama Multa tuli FM. Lebar.
1: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
0: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
0: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
1: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM. Global.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong.
3: Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

89.1 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika Dani, menit ke-37 lepas dari pukul 14 siang hari ini, siang menjelang sore ya sahabat Multatuli. Dan kembali satu tips ini mengenai kulit kering atau dehidrasi, ada beberapa perbedaannya. Tadi sudah ya Tika jelaskan sedikit. Jadi antara dengan kulit kering juga dehidrasi, dan mengenali ciri kulit kering dan kulit yang mengalami dehidrasi. Antara membedakan kulit kering dan kulit dehidrasi dapat dimulai dengan memperhatikan bagaimana kulit terasa dan terlihat. Sementara kulit kering sebagai tipe kulit cenderung terasa kasar atau kencang atau bersisik ya, karena produksi minyak alami yang lebih sedikit. Kondisi ini juga dapat berlangsung lebih lama dan membutuhkan perawatan yang membantu menjaga kelembaban sekaligus mendukung lapisan pelindung kulit ya. Kalau kulit dehidrasi lebih berkaitan dengan kurangnya air pada kulit yang dapat dialami oleh berbagai tipe kulit. Biasanya wajah biasa terasa kencang setelah dibersihkan tanpa kusam atau membuat garis-garis halus terlihat lebih menonjol. Beberapa cara merawat kulit agar tetap lembab dan nyaman. Setelah mengenali kondisinya, perawatan kulit juga dapat dimulai dengan langkah sederhana yang membantu mempertahankan kelembaban. Gunakan pembersih yang lembut dan hindari produk yang membuat kulit terasa tertarik setelah dicuci. Saat mandi atau mencuci wajah, pilih air hangat, bukan air yang terlalu panas ya, karena suhu tinggi dapat memperburuk kekeringan. Merekomendasikan penggunaan pelembab segera setelah kulit dibersihkan dan mengaplikasikannya ketika kulit masih sedikit lembab, dan membantu mengunci air yang sudah ada di permukaan kulit. Untuk kulit yang sangat kering, krim atau salep umumnya lebih efektif dibandingkan lotion ya. Produk tanpa pewangi juga dapat menjadi pilihan yang lebih lembut, terutama ketika kulit sedang sensitif. Selain pelembab, juga perhatikan kebiasaan sehari-hari, hindari menggosok kulit terlalu keras dan jangan berlebihan menggunakan produk skincare juga ketika kulit sedang kering atau terasa sensitif ya. Jika berada di lingkungan dengan udara sangat kering, menjaga kelembaban ruangan juga dapat membantu mengurangi kekeringan. Dan sahabat Multatuli, ingat ya, bila keluhan tidak membaik, sering kambuh atau disertai kemerahan, luka terasa terbakar kulitnya, rasa gatal, sebaiknya periksa ke dokter kulit. Perawatan yang tepat perlu disesuaikan dengan penyebab dan dengan kondisi kulit masing-masing. Satu tips sahabat Multatuli, semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli.

89 Multatuli FMI ya, sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Tahukah kamu?
3: Sahabat Multatuli, aktivitas Gunung Anak Rakatau masih menjadi perhatian setelah kembali mengalami erupsi. Abu vulkanik dari aktivitas tersebut terpantau menyebar ke sejumlah wilayah. Masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan abu vulkanik. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi paparan abu vulkanik ini? Jangan menyapu abu secara kering. Abu vulkanik bersifat sangat abrasif dan mudah berterbangan. Jangan pernah menyapunya dalam kondisi kering karena akan terhirup oleh pernapasan. Basahi abu terlebih dahulu dengan semprotan air secara perlahan agar lebih mudah dibersihkan.

0: 10 Oktober, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia milik PBB, World Health Organization atau WHO, untuk meningkatkan kesadaran tentang nyatanya ancaman kesehatan mental dan meningkatkan usaha mendukung perbaikan kesehatan mental penduduk dunia.
1: More music, more 89 FM hits. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night, non-stop 89 FM.
2: Musik upbeat, info menarik.
1: This is 89 FM hits.
3: Multatuli FM, informative station.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muka Tuli FM.
4: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
5: Anterin aja.
2: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
5: Anterin Aja.
2: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
5: Anterin Aja.
2: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
5: Anterin Aja.
2: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
5: Anterin Aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak berencana menyiapkan pintu masuk alternatif menuju pasar Rangkas Bitung. Rencana tersebut muncul setelah akses masuk pasar melalui jalur rel kereta api dari arah jalan RT Hardiwinangu ditutup. Penutupan akses tersebut membuat pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah langkah untuk mengatasi kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan pasar. Salah satu opsi yang tengah diwacanakan adalah membangun pintu masuk baru menuju pasar Rangkas Bitung. Pintu masuk alternatif tersebut rencananya akan dibangun di sebelah pintu keluar pasar yang saat ini sudah tersedia. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan rencana pembangunan pintu masuk baru tersebut masih dalam tahap pembahasan. Namun, Yani menegaskan bahwa pembangunan tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah Kabupaten Lebak. Diperlukan pengkajian lebih mendalam untuk memastikan apakah pintu masuk tambahan memang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di kawasan pasar Rangkas Bitung. Pengkajian tersebut diperlukan untuk melihat kondisi lalu lintas serta efektivitas pintu masuk dan keluar yang sudah tersedia saat ini. Pemerintah juga mempertimbangkan apakah keberadaan satu pintu masuk resmi yang saat ini digunakan masih mampu menampung kendaraan yang menuju pasar. Jika hasil pengkajian menunjukkan akses yang ada sudah cukup, maka pembangunan pintu masuk baru kemungkinan tidak dilanjutkan. Saat ini, Pasar Rangkas Bitung diketahui memiliki satu pintu masuk resmi dan satu pintu keluar resmi. Pintu masuk resmi tersebut berada di Jalan Sunan Kalijaga dan menjadi salah satu akses utama bagi kendaraan yang hendak memasuki kawasan pasar. Pada waktu-waktu tertentu, arus kendaraan menuju pintu masuk pasar kerap mengalami kepadatan. Kondisi tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang harus mengantri sebelum dapat masuk ke kawasan pasar. Antrian kendaraan yang menumpuk kemudian berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar pintu masuk pasar. Selain persoalan antrian kendaraan, pintu masuk yang diperuntukkan bagi mobil juga disebut kerap mengalami gangguan. Kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akses keluar masuk pasar Rangkas Bitung. Dengan adanya wacana pintu masuk tambahan, pemerintah berharap akses menuju pasar dapat lebih lancar apabila nantinya pembangunan tersebut benar-benar direalisasikan. Meski demikian, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengetahui kebutuhan dan efektivitas akses tambahan tersebut. Yani mengatakan seluruh kemungkinan masih terbuka, termasuk mempertahankan kondisi akses yang ada apabila hasil kajian menyatakan pintu masuk tambahan belum diperlukan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lebak masih akan melakukan pengkajian lebih lanjut sebelum menentukan apakah pintu masuk baru di sebelah pintu keluar pasar Rangkas Bitung akan dibangun atau tidak.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
5: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
5: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
5: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
5: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
5: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
7: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
8: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
7: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
9: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kulturi FM. Bersama Mata Tuli FM. Lebar,

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, air hujan adalah air yang terbentuk dari proses yang terjadi di alam. Ketika hujan datang, tanah atau wilayah tempat kita dipenuhi dengan air hujan, bahkan di beberapa tempat sampai terjadi banjir. Meski sering dikaitkan sebagai penyebab banjir, air hujan ternyata memiliki manfaatnya loh. Di antaranya membantu pertanian. Tanaman-tanaman bisa hidup dan dipanen dengan baik karena adanya air hujan yang mengaliri dan membasahinya. Air hujan yang turun juga akan masuk dan meresap ke dalam tanah, lalu berubah menjadi air tanah. Nah, air tanah tersebut biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, danau buatan yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi listrik dibantu dengan peralatan teknologi yang canggih. Air yang digunakan sebagai energi pembangkit listrik itu disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Terakhir, sebagai kelangsungan hidup hutan, pohon juga bisa membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir. Oleh sebab itu, air hujan sangatlah penting untuk membuat hutan tetap lestari.
1: Cerdas, informatif.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.
2: Sampai di akhir masa.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Kunaon ngelamun?
8: Asyik.
9: Entuh, Jang.
7: Ya, Pak, kopi nak.
9: Oh, nyak, baru ringung kio. Nyak udah ngeri panen. Sawah orang beskitu ayat. BBM kayak jeng traktor, besar juga, nak.
10: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Bu, kalau mau anak nggak stunting, berarti harus makan salmon tiap hari dong.
8: Loh, kata siapa?
7: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
8: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
7: Lah, terus?
8: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
7: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
8: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
9: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
7: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
8: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
9: Jika stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.go.id, sebanyak 11 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Lebak hingga kini masih dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas atau PLT. Kondisi tersebut terjadi karena pemerintah Kabupaten Lebak belum melakukan pelantikan pejabat definitif untuk sejumlah jabatan pimpinan OPD. Keberadaan pejabat berstatus PLT membuat sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak masih belum ditempati pejabat definitif. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebak, Fahri Fitriana, mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki sumber daya manusia atau SDM yang sesuai dengan klasifikasi untuk mengisi jabatan eselon 2. Ketersediaan SDM yang memenuhi klasifikasi menjadi salah satu modal dalam proses pengisian jabatan pimpinan OPD yang saat ini masih dijabat PLT. Namun demikian, proses pengisian jabatan definitif tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus melalui sejumlah tahapan dan prosedur yang berlaku. Fahri menjelaskan, proses tersebut membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengisian jabatan aparatur sipil negara. Ia mengatakan, selain persyaratan terkait SDM, proses pelantikan juga memerlukan persetujuan dari pemangku kebijakan dan badan kepegawaian negara atau BKN. Dengan demikian, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan sebelum pelantikan pejabat definitif dapat dilaksanakan. Fahri juga menyebutkan bahwa faktor anggaran menjadi salah satu hal yang turut diperhitungkan dalam pelaksanaan pelantikan pejabat definitif. Pelantikan membutuhkan dukungan anggaran sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Terdapat 11 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yang saat ini masih dipimpin oleh pejabat berstatus PLT. Salah satunya adalah BKPSDM Kabupaten Lebak yang juga masih dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas. Selain BKPSDM, jabatan pimpinan definitif juga belum terisi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. RSUD Haji Darmo juga termasuk dalam daftar OPD yang masih dipimpin oleh pejabat PLT. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau Baperda Kabupaten Lebak juga masih dipimpin PLT. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, serta Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lebak turut termasuk dalam daftar tersebut. Dua jabatan lainnya yang masih dipimpin PLT yakni Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak atau ASDA 3 serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini masih menunggu terpenuhinya seluruh proses dan persyaratan yang diperlukan sebelum melakukan pelantikan pejabat definitif pada sejumlah OPD tersebut. Dengan adanya pejabat definitif nantinya, pengisian jabatan pimpinan OPD diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan administrasi dan prosedur kepegawaian yang berlaku.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah islami. Selamat mengikuti.

0: orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di? Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi, nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti, nak, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kuluna min ba'di? Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa, itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Iman yang begini nih, yang kesenggol Supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep, Mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sembahyang. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota badan, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah, jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, "Ya Allah," sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. "Lapor, bos." Kata Fir'aun, "Ada apa?" "Ada bahaya." "Bahaya apa?" "Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya." "Oh, begitu?" "Iya." "Siapa manusianya?" "Masito." "Masito?" "Tangkap, tangkap." "Masito?" "Saya." "Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya?" "Iya." "Emangnya kenapa?" "Siapa Allah itu, Masito?" "Allah itu Rabbi wa Rabbuku. Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga." "Lah, jadi saya ini kau anggap apa, Masito?" "Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan." "Masito, gendeng sampean." "Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Masito." "Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah." "Tidak bisa, Masito." "Tidak bisa, Fir'aun," kata Masito. "Rabbi Allah." "Tuhan saya tetap Allah." "Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu?" "Tetap." "Dan kamu tahu resikonya?" "Apa?" "Kamu akan saya siksa, Masito." "Silakan." "Kamu berani?" "Demi iman." "Kamu memang gila, Masito." "Fir'aun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya." Nekat kamu, Masito, ya. "Apa boleh buat, Un?" "Ya, Un." Itu tuh manggilnya Un. "Tidak cuma sekedar saya siksa, Masito. Kamu akan saya bunuh." "Boleh." "Kamu tidak takut mati?" "Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un." "Tidak cuma kamu, Masito, anak-anakmu akan saya bunuh." "Boleh." "Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu?" "Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman." "Tidak cuma anak-anakmu, Masito. Suamimu akan saya bunuh." "Silahkan." Muangkel Fir'aun. Kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya. "Siapkan tungku yang besar. Isi dengan air, rebus sampai mendidih." "Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali." "Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus airin. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas." "Nah, Masito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas." "Sudah." Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Ground, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masih toh, lihat anakku yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Al-Gojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masitok dengan air mata berurai membasahi pipi menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan nak, ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu nak, tapi ini akidah, ini lebih mahal dari segalanya nak, ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu nak, jaga teguh iman, jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga dan selanjutnya, Masito sendiri sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Masito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad. Sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam, kita hidup. Untuk Islam kita berjuang dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, "Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa." Diutus lagi Nabi Ibrahim, "Ibrahim, sampaikan kepada umatmu aku Dua." Diutus lagi Nabi Isa, "Isa, ajarkan kepada umatmu aku Tiga." Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama. Prinsipnya, la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman, prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gemisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gid dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya, fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, Ajaran Lenin disebut Leninisme. Ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad. Seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gib misalnya, dan beberapa teman-temannya yang lain, menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul, keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya, tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan su'uzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa At-Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama. Tapi untuk membela agama, karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh. Tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang. Bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, Kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak urus, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad. Dengan kemampuan yang ada pada kita, bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bittahalli bil makarim wattakhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji.
1: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Betuli. Apa kabarnya? Sehat? Oh, alhamdulillah kalau memang seperti itu ya. Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini. Hari ini di hari apa ya, coba? Hari Selasa tanggal 6 Oktober di tahun 2026. Malam hari ini seperti biasa, ya seperti malam-malam sebelumnya, kita bertemu di acara Multatuli Malam sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berbincang-bincang hangat, kemudian juga kita bakalan menemani sahabat Multatuli semuanya dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah kita pilihkan. Semoga berkenan dan semoga bisa menjadi teman terbaik Anda. Seperti lagu yang satu ini, We Got Unmesh Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Stay close.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Kemunculan Bass Jam di album pertama mereka ini lumayan mengejutkan dan langsung melejit, barangkali karena formasi mereka yang memang unik. Biasanya personil perempuan di band ada di sesi vokal, tapi dua perempuan di Bass Jam yaitu Anya dan Sita justru jadi keyboardist dan bassist. Formasi dua vokalis Adon dan Sigit juga unik, karena karakter suara mereka yang sangat berbeda membuat lagu-lagu yang dinyanyikan jadi terdengar berbeda. Sebagai langkah awal, grup hasil bimbingan Hari Sabar ini termasuk berhasil. Sahabat Mutatuli, inilah Mutatuli Throwback Bass Jam saat terapu.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: 89.0 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang rasanya seluruh anggota keluarga bisa sehat walafiat, dan juga secara mental juga sehat, secara psikologi juga sehat, secara keuangan juga sehat. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga juga pekerjaan-pekerjaan yang Anda geluti juga tertata dengan rapi. Kalaupun ada semacam kesulitan, ya gak apa-apa, itu menjadi pendewasaan, disyukuri dan juga tentu saja diselesaikan secara baik-baik. Jadi sahabat Mutatuli, tetap semangat terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Mutatuli FM.
2: Mutatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahi Jusadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia. Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Tidak usah menunggu orang lain untuk membuat kita terdorong atau termotivasi melakukan sesuatu. Luangkan waktu dan jadwal khusus untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Beranikan diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
0: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
0: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah, terus?
0: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
0: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
4: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
0: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
4: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Buta Tuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Buta Tuli, tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidup kita lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan suatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak. Padahal, hal tersebut membuat dirinya kesulitan yang pada akhirnya membebani hidup sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani katakan tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Prioritaskan dirimu lebih dulu baru orang lain. Menikmati hidup dan jadi lebih bahagia adalah idaman setiap orang. Mulailah dari menerapkan pola pikir sehat dan pancarkan aura positif Anda. Sahabat Buta Tuli, tetap stay tune terus ya di 89 Buta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Buta Tuli FM. Jagonya memainkan musik.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Pernah memiliki pengalaman ke resepsi pernikahan mantan? How do you feel? Gimana rasanya, Tuch? Iya, iya. Pasti membesar-besarkan hati kan, tapi tidak bisa ditutupi kalau ada rasa kekecewaan, betul? Betul. Kenapa saya bisa tahu itu? Saya merasakan sendiri soalnya saya adalah pelakunya. Curhat kan jadinya. Anyway, selamat malam untuk sahabat Mutatul semuanya yang malam ini masih dilingkupi dengan segala keresahan, kegelisahan akan tentang hidup. Berat ya, memang menjalani hidup ini memang agak berat. It is ekonomi gitu ya. Semuanya memang harus dipikirin gitu ya. But don't worry, selagi kita memiliki kedekatan yang cukup intens dengan Tuhan, everything's gonna be fine. I make sure gitu ya, saya pastikan segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan lancar, berjalan semestinya, dan Tuhan akan tuntun ke hal yang lebih baik kalau memang kita mau mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. So, stop overthinking, stop berbicara atau memikirkan hal-hal yang belum tentu seperti apa nantinya begitu ya. Lakukan saja apa yang dilakukan hari ini dengan baik, kasih vibrasi yang positif, kasih hal-hal yang baik kepada orang, kemudian juga saling respect satu sama lain gitu. Insya Allah hidup akan jauh lebih ringan dan rasa gelisah, resah dan gelisah itu akan hilang dengan sendirinya.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
5: Anterin aja.
3: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
5: Anterin aja.
3: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
5: Anterin aja.
3: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
5: Anterin aja.
3: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
5: Anterin aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flu dengan Terpesona. Sudah membawa kita ke jam 12.47 untuk malam hari ini. Dan tentu masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Gimana ya perasaannya kalau malam ini gak bisa tidur gitu ya? Pasti ada sesuatu yang dipikirin, iya gak? Jadi teman-teman, sahabat Mutatuli, di usia-usia 40 plus seperti ini, like me gitu ya, kadang-kadang banyak sekali bising dan berisik di kepala gitu ya. Dan efeknya kadang suka susah tidur gitu. Ngerasa gak sih? Tapi itulah yang namanya pendewasaan ya. Makin banyak hal yang dipikirin, makin banyak tanggung jawab, makin banyak hal yang dikerjakan gitu ya, untuk sebuah tanggung jawab gitu ya. Kita cuma bisa berharap semoga segala sesuatunya bisa dimudahkan, harus dikerjakan step by step, di breakdown satu-satu kalau emang pekerjaannya atau permasalahannya cukup banyak gitu ya. Karena kalau kita selesaikan sekaligus, otomatis akan sulit. Tapi kalau kita urai satu persatu, insya Allah bakalan selesai gitu. Oke, tetap semangat terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM. Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
3: Pesona Santri Banten 2026.
2: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.
4: Sampai di akhir masa.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Puta Tuli Radio.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

Sahabat Muntatuli, Anda tahu mentimun? Yes, mentimun atau timun kerap menjadi hidangan pencuci mulut setelah makan. Mentimun kerap dihidangkan bersama lalapan atau makanan lainnya di warung. Buah yang mengandung banyak air ini dipercaya beberapa orang mampu menetralkan makanan. Namun manfaat mentimun ternyata bukan hanya itu. Ada beberapa manfaat untuk kesehatan yang bisa diperoleh. Di antaranya, mentimun rendah kalori tetapi banyak vitamin dan mineral penting. Makan mentimun dengan kulitnya memberikan jumlah nutrisi maksimum. Selain itu, mentimun memiliki kandungan air yang tinggi. Bahkan mentimun terdiri dari sekitar 96% air. Untuk memaksimalkan kandungan nutrisi mereka, mentimun harus dimakan tanpa dikupas. Mengupasnya mengurangi jumlah serat serta vitamin dan mineral tertentu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Multatuli. Masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif dan juga solutif. Iya. Ketemu lagi ya.
2: Oke, betul sekali.
1: Ketemu lagi sama Jarwo dan juga Madroni.
2: Oh iya.
1: Iya, di acara Dawai Malam Multatuli untuk hari ini ya.
2: Iya,
1: hari Selasa ya.
2: 6
1: Oktober 2020. Oke, semoga kabar baik. Untuk ada semuanya berjalan lancar.
2: Oke.
1: Dan segala yang menjadi harapan semuanya juga berjalan seperti harapan.
2: Ya, Oke. Tentunya kita kembali ya sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya.
2: Di Gawai Multatuli.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia. Sampai di akhir masa. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: 91.1 FM.
1: Iya, ada kenyataan cinta
0: dari Subro.
1: Iya, Subro ini salah satu perwakilan dari Banten yang namanya populer ketika mengikuti Dangdut Academy.
0: Iya.
1: Di Indosiar.
0: Di Academy musim pertama ya?
1: Bukan sih. Oh, iya pertama ya. Pertama ya, di mana bareng Lesti ya.
0: Lesti.
1: Yang saat itu Lesti yang jadi juaranya.
0: Iya betul.
1: Tapi ternyata Subro juga di samping memang tidak memiliki kelebihan ya. Artinya tidak bisa melihat, tapi ternyata suaranya ini menggugah, kemudian juga membuat penonton dan juga apa namanya masyarakat Indonesia itu bisa melihat kemampuan dari Subro. Sehingga Subro ini masuk di 5 besar. Dan dalam kontes itu ketika masuk 5 besar itu sudah luar biasa. Karena mengalahkan begitu banyak peserta-peserta dari beberapa provinsi.
0: Betul sekali.
1: Dan kita juga sebagai warga Banten merasa bangga gitu ya. Ternyata ada perwakilan Banten yang ternyata selama ini kan kita kalau nonton-nonton kayak gitu kan cuma bisa ngeliatin peserta dari luar gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi ketika ada perwakilan dari daerah sendiri kita ikut mendukung, ikut mendoakan kayak gitu.
0: Hasil ya,
1: gitu. Kalaupun memang misalkan hasilnya tidak menjadi juara, tapi minimal ada perwakilan yang membuat kita bangga. Dan ternyata lagu Kenyataan Cinta ini juga lagu yang memang diberikan kepada Subro karena sudah melewati penilaian-penilaian dari beberapa juri ya, sehingga mendapatkan kehormatan kemudian juga mendapatkan lagu. Dan juga ini menjadi singlenya Subro, Al-Farizi. Juara keempat.
0: Jadi ya, lagu ini juga berkaitan dengan masa lalu ya.
1: Iya.
0: Yang terpaksa berakhir karena orang tua mantan kekasihnya tidak memberikan restu.
1: Oh gitu.
0: Jadi mereka tidak dapat menerima kondisi fisik Subro yang menyandang tunanetra ya, sejak kecil.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini kenyataan tak bisa dipaksa, lagi ini menyampaikan pesan yang sangat mendalam tentang kedewasaan dalam menghadapi penolakan dan keberanian.
1: Iya.
0: Untuk tetap melangkah maju meski hati sedang terluka parah begitu.
1: Iya, jadi buah karya dari Nurbayan ini juga mengabarkan rasa rindu yang mendalam ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian patah tulang dan perjuangan emosional untuk mengikhlaskan seseorang karena menyadari bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Gitu. Jadi ingat ke pesan bijak bahwa ketika kita mencintai seseorang tidak bisa selamanya harus memiliki.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau kenyataannya dahdirnya itu milik orang lain.
0: Itu sekali.
1: Kayak gitu. Nah,
0: itu.
1: Bro.
0: Oke, ada gue nih. Yuk, kita kembali di 89 Volta to Level.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Halo warga Lebak. Mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM ya, masih di teman kita berdua di Dawai Multatuli.
1: Iya, ada Irfan Mansur.
0: Oke, betul sekali.
1: Dengan pengorbanan.
0: Aye.
1: Jadi bukan perpisahan ikut tangisi, tapi pertemuan yang kusesali.
0: Nah, bukan perpisahan disesali, melainkan pertemuan yang terjadi ya.
1: Iya, karena dari pertemuan itu akhirnya timbul kekecewaan.
0: Oke.
1: Timbul kepengkhianatan.
0: Aduh, aduh.
1: Timbul sakit hati.
0: Nah, timbul apa lagi?
1: Iya. Kenapa?
0: Timbul apa lagi tuh?
1: Timbul apa lagi ya? Ya kekecewaan yang kecewaan. Yang cukup luar biasa.
0: Ih, betul sekali.
1: Jadi kalau sudah kekecewaan kan pasti ujungnya adalah penyesalan gitu ya.
0: Iya, iya betul.
1: Dan tentu ini kan berkaitan dengan ketulusan, kepasrahan, dan rasa sakit akibat cinta yang tidak bisa bersatu,
0: yeah.
1: Yang kemudian juga karena mungkin juga tidak adanya jodoh.
0: Jodoh.
1: Gitu, bukan jordoh, bukan.
0: Bukan, jor-joran ini mah ya, jodoh, jodoh.
1: Tapi emang saya salut dengan penciptanya ini, nah, Hanif Raden ini, ya. Bagaimana dia bisa membuat sebuah lagu yang awalnya itu bukan perpisahan kutangisi, nah,
0: tapi
1: namun pertemuan yang kusesali.
0: Yang kusesali ya.
1: Jadi karena adanya pertemuan ini akhirnya ada hubungan, kemudian hubungannya itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dan juga menyakitkan kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi ternyata kegagalan itu di belakang ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi bayangkan langit tiada berbintang,
1: Untuk
0: tebal menjadi penghalang.
1: Iya.
0: Ini menggambarkan situasi hubungan yang gelap deh gitu ya.
1: Iya, sangat pelik gitu.
0: Iya, betul sekali. Dan mungkin ini takdir yang kuasa.
1: Takdir yang kuasa juga berpengaruh sangat kuat. Karena kalau tidak ada takdir yang kuasa mengatur itu, mungkin tidak akan ada kata sakit hati atau kekecewaan.
0: Betul.
1: Pasti akan berujung di peraduan.
0: Iya.
1: Disaksikan oleh para naib, kemudian juga para saksi,
0: okay.
1: Bapak dan ibu, nah, dan iya. Para penonton.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Dengan Multatuli FM.
1: Iya, masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung yang tak terasa kita sudah berada di pukul 23
0: lewat 8 menit.
1: Iya, ada koreksi-koreksi yang sepertinya cukup asik dinikmati.
0: Orkes.
1: Termasuk yang barusan ngorkes tuh iya. Mandar Maesta.
0: Ada Air Mata Cinta.
1: Kan? Air Mata Cinta, iya.
0: Matanya tentang ketulusan cinta, empati, dan pengorbanan emosional di tengah kesedihan bersama.
1: Dan ada 4 kali nyebut kesepiannya.
0: Empat
1: kali dia nyebutnya,
0: ya,
1: karena biasanya kan yang namanya hitungan tuh kan 1, 2, 3.
0: Nah,
1: ini sampai 4 berarti sangat berlebihan. Berlebihan merasa kesendiriannya itu.
0: Nah, ya.
1: Gitu.
0: Jadi ini luka emosional yang mendalam ya.
1: Sangat mendalam begitu. Jadi dia mengatakan bahwa Neng, apa yang Neng rasakan kesepian, AA lebih apa lebih banyak kesepiannya. Neng mau cuma 3.
0: Ya, saya mah 4. Ya, inilah emosi yang tersebut menggambarkan ya, mengembalikan senyuman di wajah orang tersebut ketika mencapaikan atau menyampaikan pesan mendalam tentang kemampuan memberikan kasih sayang yang tulus ya.
1: Iya. Jadi ini bentuk cinta yang tulus kepada seseorang.
0: Nah, itu
1: bahwa ini bentuk semangat juga motivasi gitu. Jangan merasa sedih ketika menghadapi cobaan-cobaan itu. Hadapi dengan kuat, jalani gitu kan. Karena apa yang kamu alami tidak seperti aku yang pernah mengalami. Lebih sakit begitu. Jadi sebagai orang yang pernah dekat akan memberi semangat untuk dia to move on gitu.
0: Oh iya, begitu ya.
1: Dan itu sebagai bentuk pengorbanan dan juga ketulusan meski hatinya tuh sakit.
0: Hauh ya. Begitu.
1: Jadi nah, ini jadi ini hanya sebagai apa namanya?
0: Jaim ya.
1: Jaga image biar enggak terlihat apa namanya? Nggak terlihat sedihnya kayak gitu.
0: Oke, ya. Yuk kita kembali di 89 Multatuli FM.

0: nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya luar biasa, biarlah lagu yang sangat merdu dan tentunya dalam sekali ya.
1: Ya, sangat menyayat.
0: Menyayat
1: sekali. Menyayat hati yang paling dalam.
0: Nah itu dia.
1: Ketika mengetahui bahwa orang yang disayanginya ini ternyata bukan miliknya.
0: Iya betul.
1: Yang kemudian dengan berbesar hati serta keikhlasan rela melepaskan orang tersebut meski sebetulnya hatinya tidak bisa menerima sepenuhnya.
0: Waduh,
1: begitu. Sehingga luka dan juga kecewanya itu meski bidadari yang datang tuh enggak bakal bisa mengobati. Karena hatinya dan kuncinya itu sudah ada yang bawa.
0: Wah, jadi gitu. Ini termasuknya masuk pengkhianatan cinta atau ketegaran seseorang untuk melepaskan hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan begitu.
1: Iya, kayak ya, gitu. Jadi itu, ya. Di sisi lain memang ada apa namanya, ada pernak-pernik pengkhianatan, ada
0: pernak-perniknya, ada
1: pernak-perniknya ya? Gitu.
0: Ah, betul. Terus
1: tapi di sisi lain juga apa namanya, ketika dipaksakan juga percuma kan gitu.
0: Iya.
1: Namun dengan ketegaran rela untuk melepaskan hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan.
0: Okay.
1: Meski hatinya itu sangat berat begitu.
0: Ya, karena ada rasa cinta itu ya.
1: Karena rasa cinta yang begitu sangat mendalam.
0: Mendalam.
1: Sehingga ketika melepaskannya itu ya penuh dengan ya kekecewaan yang cukup luar biasa.
0: Iya.
1: Gitu. Sehingga mau enggak mau dilepaskan begitu sajalah.
0: Wah, ini aja benar-benar ini ya lagunya ya. Menyayat ke dalam hati yang paling dalam sekali.
1: Kesanuriba ini.
0: Kesanuriba. Ya.

0: kunaon ngelamun.
1: Oh siap.
2: Entu jang.
0: Ya pak, kopina.
2: Oh nyak, badari ngungkio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeng traktor geus saat juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
7: Loh, kenal?
6: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
7: Berarti sudah akrab dong.
6: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
7: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
6: Oh, bisa ya?
7: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

masa lalu adalah tonggak sejarah yang ikut menentukan sebuah masa depan. Namun, ada kalanya bayangan masa lalu harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan dikubur dalam-dalam demi masa depan itu sendiri.

0: Oke baik, sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi
1: kebersamaan kita di gelaran Rawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini.
0: Yoi.
1: Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi.
0: Oke, baik.
1: Di lain waktu dan kesempatan.
0: Dan tentunya kita akhir sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya, lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda. Semoga kita bisa bersua kembali.
1: Oke.
0: Saya Rico
1: dan Jarwo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Oktober merupakan hari khusus untuk memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang diawali pada tahun 2018 yang disetujui oleh Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Banyak di antara kita atau bahkan Anda yang selalu merasakan sebal jika pagi hari tiba. Rutinitas yang sama akan kembali Anda tempuh. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pribadi Anda menciptakan waktu pagi hari Anda seakan hari yang baru yang selalu Anda tunggu-tunggu. Ada beberapa tips mudah yang Anda bisa coba agar hari-hari Anda penuh semangat. Yang pertama, setiap agama memiliki ritual berdoa setiap pagi. Maka, mulailah hari Anda dengan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Rasa syukur akan membentuk mindset kita menjadi pribadi yang mawas diri dan selalu dapat berdamai dengan keadaan apapun. Dengan berdoa pula, rasa khawatir kita akan hilang karena kita selalu percaya bahwa kekuatan doa akan menguatkan hari-hari kita seberat apapun itu. Berikutnya, segelas kopi dapat membuat tubuh kita bersemangat karena kandungan kafein dapat membangkitkan hormon adrenalin. Beberapa orang kreatif berpendapat kopi adalah sumber inspirasi. Siapa tahu dengan rutin meminum kopi setiap pagi, akan ada banyak ide yang bermunculan dan inovasi-inovasi baru dapat kita ciptakan dalam pekerjaan kita dan akan berdampak bagi karir kita. Tips berikutnya adalah sarapan. Sarapan bisa disebut sebagai amunisi utama untuk memulai hari kita. Manjakan diri kita dengan menu yang menggugah selera. Kita bisa mencoba resep-resep sarapan ringan seperti omelet, nasi goreng kreasi Anda sendiri. Tapi ingat, jumlah kalori harus kita perhitungkan. Karena sarapan dengan kalori yang berlebih akan membuat kita mengantuk. Terakhir, ketika terjebak dalam kemacetan jalan raya, sungguh hal yang membosankan. Jangan rusak mood Anda karena melihat jalanan yang penuh sesak. Santailah sedikit, dengarkan lagu kesukaan Anda jika perlu ikutlah bernyanyi. Memutar radio pun tidak kalah menyenangkan karena terkadang radio selalu memutarkan lagu kenangan yang tidak kita duga. Jika banyak cara untuk membuat pagi hari kita menyenangkan, mengapa kita masih memilih untuk mengeluh setiap hari? Ayo, semangat!
2: Radio Multatuli FM.
3: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
4: Nada-nada kasih kita telah lama sunyi tak bersuara.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
2: Ian Antono dan Areng Widodo adalah dua nama yang sangat berkibar di era 80-an di genre rock. Lewat nama mereka lah beberapa nama melesat naik, termasuk lady rocker handal Nicky Astria. Maka ketika nama mereka disandingkan ditambah nama Ahmad Albar, yang terbayangkan pasti sebuah kolaborasi yang keren. Ian di sesi musik, Areng mensupport lagu, dan Albar sebagai penyanyi adalah komposisi yang pas. Lewat album berjudul Indonesian Art Rock ini, mereka berkolaborasi menghadirkan lagu-lagu art rock, walaupun sebenarnya tidak semua lagu di album ini bisa dibilang art rock. Setidaknya lagu andalan Syair Kehidupan memang kental nuansa art rocknya. Walaupun lagu ini bukan lagu baru karena pernah dirilis Ahmad Albar di awal 80-an, dan nyatanya sebagian besar isi album ini memang adalah lagu-lagu dari album itu yang diaransemen ulang, tapi kemunculan album ini disambut cukup bagus di pasaran. Lagu Syair Kehidupan melesat menjadi hits lagi, plus lagu Harapan Bunda yang juga kental nuansa art rocknya. Populasi lagu Syair Kehidupan di era itu kemudian membuat lagu ini dijadikan theme song untuk film Lagu Untuk Seruni. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu Albar yang paling terkenal. Sahabat Multatuli, Ahmad Albar, Syair Kehidupan.

applause for Aziz, Hedra, and Ciscasaurus.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tulip Radio.
1: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
2: Pesona Santri Banten 2026.
1: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.